Rin ketua jing wai na kaken hun jong i wel jun roi nong siet nginya sengapat menta sai kaken hun jong i David lartang hagen ga jing wai kapai lai kerteng mariang pa ai ublei.

0: Kublai phi ki parlok nos ngap baro kani gidi ke akashwani shilong ke bawan shpi na ulai spa so punya point al meter medium wave wedeng kat ruu pras spa nup sau kilohertz. Kepuar kat kumna kadi ke studio ke jungi kaladak pras sau po minit mstem bat kalab yang ringi bayang nam shpi ya ka live phone in program ke jungi kasi. Di u telefon nam bawa bapilak man call bin shim tahan ke program ke jungi udai not lahin riu sau ar kendai sun ar not sau nyo. Dia lah dan bakal hang ni kepuan ni sangat mana bayok ikan lain. Hello? Hello? Hello?
1: Good morning, Kong.
0: Good,
1: lang.
0: Good morning, PDI, ba Wan Yang ne?
1: Hoi.
0: Oh. Dia kubelai ba Wan Yang, PDI Wening Kong eh, ban call syarak ni ke program ke jengi. Ban ngasuh so, komen si syarak ba Maria sedang ke program, Maria yui ya ke jeng. Aidak jeng ni ke phone.
1: Hakikat.
0: Toh, kerjeng roy ibu bawa niang yang tentang nota jopi.
1: Ibu gelar negeri Leno A.
0: Leno A banyalum spa.
1: Leno A banyalum spa.
0: Okey, toh ibu Gilbert negeri ni. Toh ngiye picture ni Leno A ni ribuan terkerjeng roy Leno A hang ni. Oh, kadik ni kerjeng ibu Gilbert. Tiang kerman kandeh kita mau bawa bawa mantan Leno A banyalum spa. Kadang kani ke lightly kita ni Leno A. Tinggal melong hi mangan sengap rute kan dia kamu kumno. Tu. Ngin kerman kan dia kamu katu hi mah.
1: Hai, dia ni dia terus pak dia kita hi.
0: OMP kini kini nong rai leno LED dikiwi kini nong rai. Sebuat sing i the silver.
1: Baik, baik jelvan nong kan ri.
0: Hoi. Tu. Tu ngin tentem ni.

0: kan mau ke tu sisian bapilih hospital. Pihak bandar ayah kepala badap dikit prescription berim, kiripot jengit tes berki X-ray. Nang tas kayang haulan berjerong menik tiket, ke jenjar paham day.
1: Mentah di pilala ban ong lit suk ikikot kislah baru, ke sorkar ke lapin suk ikerukom ajeng suman reka Ayushman Bharat Digital Mission. Pidan kam maniok tang yu Ayushman Bharat Health Account App number jong pi, u digital number bakat saudak bumnan kam siu, bu pulut baru akijing tip jong ke jing suma jong pi, dan ke basyengan haka fun jong pi.
0: Leng bau abhai, Dr. Jong Pi laban paik prescription bat lab report, tet bitch ke fun jong pi. Nalur kata hospital pila bajuskan yu QR code ban lad nulan bejerong, bat pila ban register hasyen. Dorong syengan, lak bencanya bat amdan kam siu. Download dek abha app mentah penyewa yu number tang hapok kentiat minit. Dan kam jingerap, phone hau number not lain riu saw ar kendai iwe saw hinyo lai kendai lani follow haka EBDM Meglaya FB bat Instagram lani X.
1: Abha, terukom sumar ke bapen sung.
0: Lawalam syapi dek Ayushman Bharat Digital Mission Meglaya Shillong.
2: Hey Ribor, me pilih Yuli tu ke don?
3: Eme, ngapet bakar don em gue tu ke Sharp Plus F.
2: Plus F a Yuli kata.
3: Me tip, haka bam ke bangi bam, lada duna ki nutrien bat ki vitamin, ka kata ya ke med, ka bor perkat, wat ya kikam ki jambaman ka sengiru. Te, haba pitir ukha, u ata, kamlu, ka umpenyang ni kedut, ki badon ya ke Sharp Plus F, ki yo ki vitamin haringkat ke jing tau janai. Pendon kam da ki tiar ki badon ya ke Sharp Plus F, na ka bentak ke jing im ke babha, na ki nutrition ki bapura, bat ban yo ke jing mentoy, kam tam e, haka kot ke kya. Lapen mi da ka Commissionerate of Food Safety Meghalaya, Shillong.
4: Hello, request line.
5: Hello, request line.
4: How old can you get a request line? Phone, eh?
5: Phone, matang a Priyong.
4: Na?
5: Priyong.
4: Oh, na Priyong. Pidi, mano kum tu?
5: Barang tatiang na.
4: Barang tatiang, umday na mayrang?
5: Oh, nyaday la mau komit.
4: Oh.
5: Tengawan smasnyang na po. Periang mata.
4: Idi ijo i barat siang, hoi baris siang.
5: Oh, ya. Cuba aku nak
4: kau mairang apa kau manjun? Oh, nganamu terai ngah baklan ni kau belum mah? Idi film idi ijo emen mairang em?
5: Dah kan?
4: Baik. Rentat siang tengah kan mau bahsi pibun teli hajar teli siang si ya tuhan lah.
5: Ah.
4: Tiada mentah bidang dan bidang ris siang hi.
5: Ah, bidang ris siang.
4: Kelempang kelam ikis siang.
5: Ya, pang pihak kon.
4: Hmm.
5: Di yang hai tam sum lai ra.
4: Mentap te la ya biang em.
5: Ah.
4: To. Ni nya sap jing ruai yu.
5: Ko di ruai ko sa ron banyang ne. Yo ne.
4: Ko sa ko ron mar banyang ki dan ki jing ruai yu ma ki khmat klem jing perkhat jing babi thle haran san ka sar. Ha?
5: Ada khmat jing perkhat.
4: Klem jing perkhat.
5: Ah.
4: Klem jing perkhat to. พี่เป็นสับสมภัยให้หนูกันดีจริงไห
5: มนักคนของดุเรียเพียงโตประเชียนนักคนจังอ่ะเ
4: ฮ้ย
5: กัดเบือเตรมันจริงโตแต่บัดคนจังอ่ะนาริชาอิปริสติเมทราบัดอีไซดาริเล่นบัดคนจังอ่ะแล้วบัดจะมีน้องสับละย่อก็หักมัดโลยิ่งสับรถ
4: ต่อเขาไปเลยชิบุนKlem jing berkhat jing ba khorsha ko dor ma banyang kini ke jing wa ka bjerong ba ni snap lang ma
5: ha
4: ta ta ko blisi bun
5: ha ta

Dia perlu menosngap ngingat sekam pilas ngutenat bat pilayok jingmut naki jingruah gi bangila pentem nak mentara jongpi bat pilayok mensiam ruk naki tu gi jingruah ladapi penlet jingmut bahaya gi kentian dengan penkut yang ni ke program ki surbat yang hak ni ke step dah kan ni ke way ke jingruah jong i baladon bok langkar kem ni bat kan ni ke jingruah kadai kerdam jingnang jing start sasi sin pat ikan ni ke jingruah yeki kentian la to di ba EW kar sono kani kade ka akashwani shlong nang ye sahabat ni sahabat ki wei pat ki program ki banbuat.

0: Mbak Hep, Mbak Ji, Kong Tay, Kong Do, Pemai, Kang Kepta ya, M. Hanita.
1: Oh, toh, toh.
0: Yang baru aku bahas, ngat dari akal sebenar selang.
1: Oh, oh, toh. Di Kong Lut, aku boleh si buon ya, ma. Senang iPhone ni, higi-wigi por, kesini besok bakal main ni, Fima.
0: Ita.
1: Oh,

0: Hello?
1: Hello, good morning.
0: Request line hoi, good morning. Nang ta pa de? Kasur
1: Hi.
0: jong no kata?
1: Ngadi baling koi na po lung
0: Oh,
1: kasiya.
0: hoi, hoi, baling koi la. Kam slim ma klum yo shoban ye kren bat pin de, baling koi.
1: Hi, Ken. As kam
0: Hoi,
1: slim hi.
0: nang ta pa de fi le ayu. Bale pi bun kam ne? Pim ju phone chok ne bale?
1: Hagni gi sni bala dap tenga kambun kam hi na dap tu ban hap. Ya be ban ai bam sniang ban
0: Oh, hoi.
1: ayu ma.
0: Hoi, hoi. Ti, ka ik ka jing ruai, ba ling koi piku aben sngam, man taka sitam.
1: Pentem yang aku tu kucing ruai Eman Jong Bon Jovi.
0: Na bentar ka jing kuat sngam so bahajong no.
1: Ini ka jing ruai kali ni kok eh pimo madam balai.
0: Oi, boleh sibun hoi.
1: Berkunjur ya brokot kita ke atas ni long. Ba dia brokot itu ki perlok ki belai lanjut kuman.
0: Hoi.
1: Ba kunjur i mama wan yang ini. Ini mama bla nampu nampi nampu mau pelang.
0: Hoi hoi.
1: Tapi iba help nampu gopling. Aku juru ya iba marwing. Tapi iba jos iba pius. Kongkong nampu pidahun tidak kita nampiliam. Jongkong rentong kongnak kerba kongku tega berkonsert bahaya kukalang. Tapi iba deng mau teri. Dan aku juru ya ya ya i lari sama penyang lari sok mal penyang i peaceful mal penyang but bari broke price nong nang ni na po lumer siang na po tidang jakot nang ta i pakna nang po mok ulur but kunjuru ya ki perlok ki para badan jinduna di kot mat ku am ni dikit lang kini kini ruah
0: oh hoi bon ba kita ki perlok jong pini baling koi
1: Oh, ngabun ni.
0: Ho, ho, sutanat kini
1: beti. Sama, sama lo ngamla arban jer lo tak ni kepur.
0: Ho, ho,
1: itu
0: ibu
1: macam.
0: Oh, ho, ho.
1: Ngaklet tak ni kepur.
0: Ho, ho. Tong ingin cuci ong deh.
1: Ingin
0: cuci ong kan ingin cingruai kali dulu ya bar. Kuat ki para lo ki bahaya bahasem para lo para jor jadi baling koi deh. Ho, ho. Tapi baling koi kau beli sibun eh, kau sini besok bakal main film.
1: Ho, tapi pun jor. Ho, ho.

0: Pamela Maska McCormans kan plus no tenat ya baro gitu ki jingrai ki bang layo pan pentem shapi pat da kan ki jingrai tum semil na bala shim na film tire na bala rai da udet na rian bat kalka yaknik ke poru klub yang no yang bangin pin kod ya kan ka program ki jingrai ni film hindi ki kunjan ngblon shapi na ka kash fani shlong sngap abat sngap ya ki program ke banbun Kestap kebesuk bukman yang baru lagi parlok nong sengap negeri agak swani silong kebawaan cepi awal sepak sah penyo point ar meter ham medium wave ubah ringkat bawa pras pak Henry Pusau kilahat barhoi parlok nong sengap pelaru penyo skop yangi akan news on air app baru haka DTH tiga por mentah kau tap kat web cip pada kini tiga por ni pedang sobai pi baru lagi parlok nong sengap syaka program rempei kikentai. Haka pasang cokan ke program ngai ibata ihun soalan ngadani ikan diat ban keren halor jengi kikin teh. Kedua jengke jengtri si tom amlak ban tau da kapisa namar ke gentup ya ke jengkela kemen ke mensim bat ke jeng start kibalong kibakor rotam. Kepenang ingi kibriu ban sengutu ya ke jeng sengurit ke jeng iik bat ke jeng lak ban yaine haka nu kenu ke jeng e. Kini kadai namar bak Kajing yo pat ya kohok, kajing teri sitam ke penong ya kethong ban cop pat kej ya kisok ke bekodor. Bat kajing mong terai ke pen iya kesap ke bor. Bat kajing kemen ban sius pa ya kicing temu. Te parlok nong sengap ini ya caprang bat kani ke program. Rempe ki kenteng ini sengap pat mentai ya kajing keren jeng i. Barbara thank you halor ke pang. Kicing pam ki bete ya ke bor met.
1: Kijing bam ki batai ya kamet. Kat kum kajing batai, na ka dictionary, kajing bam, kadei ke ay ka batai ya kamet. Ngila ru ban ong, ba kajing bam, kadei ke ay ka bangi bam didi, kenang bangi ni kedu ha kajing dan kam jong kamet. Kum, kajing ay bor, bantai ya kamet, banshna, ba banyada ya kamet. Kajing bam katrei kam ha kamet jong ubriw, ha kibuan rukom. Kaya rap ya kamet, bantai, da ka ba ay bor. Lengba ki kam ki ba ka met ke don kam man ka smi kum ka jing ring bat pin hiar men siam ka jing tiet jong klong snam ka ya rap ki snir bat tiliat ya ka bam bat ki wei ka ya da yo brio na buon ba ki jing pang jing stam ka ya rap bat pin ne ya ka jing kluet jing kriat ha ka met kum jo ru bat pin mi ya ka jabo na ka met jong brio lengba ka pin ji ne ka pan khana na lor ka jing don kam jong ka met Ngidon kamru, ba ka jingmut jing perkhat jengi kan trai kambaha. Ti, ban yo ya ka jingmut jing perkhat ka babiang. Ngidon kam, ya ka bam ka bantai ya ka. Kum ka nuksa, haba ki khun ki wan pai na skul shayeng, bat haba ki pan bam na ka kmi jongki. Bat karu, ka ay ka jing bam ka ba kikwa, klempep, ka niya ka wan ra ya ka jing edai hapadeng jongki baro arngut. Habadon ka jing kawai, hangnu, klempep, Nila banyo ya kirukom shet ka bapher kat kum ka dostur Nicole Shore jonki. Kum ka nuksa ha ki jing hawai jing etho ni haba pass exam jongno. Hang ni ru nyo ban mat ya buon jat kirukom shet bat kum ta ter. Haba ngikren shaphang kabam ngikren

Kadang kadang kakak Shwani Shulong kebawaan sepihak parlok nongsa paulai sepasal penyopan armita hamid muif ubah rengkat bawa praspa Henry Pusau kelehat. Padahal parlok nongsa pilaru banyak sungguh ini akan news on air app baru ke DTH. Di parlok nongsa bagaimana kepuar ngidan banu alam sepihak ke program kisur Jenggeri India akan ke program menyopan sengap ikit jengerai Hindi tingginya sengap mentai ke jengerai ke beringkong ke jengerai Akhirnya curau belarwai da madhu banti bagi banbuat patah gejeng rai adate kene gede kakak Shwani Shalom.

Pada masa kapal mentah kadap lay biji, bat ni tak boleh nak syakap kau jangka transmission ke peningkong. Pani pun kena IP ki pal dong nong sna bangin sa shem biang bat pi haka transmission ke par haka por san biji ke tang lois pasal panyo poin ar meter ha medium wave upay rengkat bo praspa 100,000 kHz. Bat rukum ju haka news on air app. Tetalah duga tak kapal kubla IP baru lagi pal dong nong sna bangin kere ka kashwani shilong.

Hello, orang bersenya bagi tentu toki art likir wai gimana kecoh iyong kekong Rita Mary nang hulu irwa ye wadi e pertut ham am ipen choy dat tes se tentu i vituan i wadi yo abu aus nyau to ya i wadi e pertut du ngahi mo semen te perlu ini portal lain cho cho i cek kemat he to wa gani ke program jentia ke yong i dewa apa cak kur wan i se ye irwa i wadi kecoh iyong kekong Silbi pasa irwai iwa kekong Silbi we wapusnya gha perdiong i heni porto ya iwada i pertut hapo yung trap dat mete sebi tuan ni wong mentudu wakai.

0: Yang berpilih hospital, pihak bandara ke pelah badap dikit prescription berin, kiripot jengit tes berki X-ray. Nentas kayang haulan terjerong melihat tiket, kejenjar paham day.
1: Nentas di pilala ban ong litsuk ikikot kislah baro, kesorkar kelapun suk ikurkom ajing semua leka Ayushman Bharat Digital Mission. Pidan kam meniok tahu Ayushman Bharat Health Account App number jongki, the digital number bakat saudak bumnen kam siu, wapulut baro kijing tip jok kejing semua jongki, leka bersengan haka phone jongki.
0: Lembau abhai Dr. Jopi laban pak prescription bat lab report bat bitch ke phone Jopi. Nenur kata hospital bila bajuskan yu QR code ban light nurlan bejrong bat bila ban register hasyan. Terus ngan lab bencanya bat amdan kam seal. Download ke abha app mentah penyewa yu member tang hapok kendiat minit. Dan kam jingerap, phone hau number not lahin riu saw ar kendai iwe saw hinyau lai kendai. Lani follow haka ABDM Meglaya FB bat Instagram lani X.
1: Abha terukom sumar ke bapen sul.
0: Lawalam Shapi dek Ayushman Bharat Digital Mission Meghalaya Shillong.
2: Kublai Piki Parlok Nong Sengap Baro Kaka Shivani Shillong Sesi Sen Kepriang Sengau Bahaya Pi Shaka Program Ki Sao Sumai Kebajuan Shapi Olai Spa Sao Penyo Poin Armita How Medium Wave Badu Perengkat Berpras Panru Pusau Kilohertz.

Katumin tan gede gajing ruai kapal ai kerteng, tiw lasuban belar ruai dekong betimon warba. Tiw parlok nong sengap ila poi syak bukut jong ni ke program ke surbat yang, sengau bahaban abad sengap pat mentas ya ke kubur haka ketien kasih.